Sajen Putris Medita Sain Purnarindro Yadiso Nanging Mamung Patuk Koingin Ngetingal Maliho Dibun Titik Sain King Kaluhuran Ngasmo Ngasraken Asmaning Para Dewa Kadamu Apa Maneh Dibun Sawang Sain King Kaprawilan Sinten Ingin Saged Wawi Anyang di pokoting perang patuko Gusti Kulonjeng Yaksendro Tok-tok kadang Penukur saking kesugian Lagian kalau kengrat ingkang suki Meniko betoro wiro Parantini Tuasis bebati Kura jeneng muka Yen telestari Dati warang kaning sunan Yen kagomong Yen tolstari Sun pemimpin Amunda Inuri Ngasmo Miso Tak salani Sokong Gumbang Raja Dan Tak Kapanik Aprawiran Miso Tak Suku Saromo Popo Berto Latihan Betulis Gede Cacain Purnarindro Yakso Nanging Namung Patuk Koing Ngetingal Maliro

0: betul sedikit tajain pornarin yang romani mampus pati kue sepinal malirut. Ngasura kenas maning polo bilo
1: berbandang mopo mana
0: Poteng prang patu koku iki wonten ya Cendro
1: kapan
0: lan kalau pengrat ingkang suci menika para wira paraning ora cukup kalian kelestari dadi warang kaning sumangin kawruh. Thank you.